dole kwa ngwe anyi anyi te ijiwa umol anyi teke tu mbe mfele bote.